0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

Saya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf, teman Pro 2. Di hari ini, teman Pro 2, hari Kamis ya, teman Pro 2. Dan ya, seperti biasanya Syaf bakal menemani kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan, teman Pro 2. Gitu. So, by the way, teman Pro 2 ya, karena berhubung hari ini mungkin masih dalam kondisi berlibur ya, ya atau hitungannya Lebaran kedua ya gitu ya, Lebaran Idul Adha gitu. Karena kalau di Aceh sendiri kita atau di Lux Mawai sendiri Lebaran itu biasanya bisa sampai beberapa hari gitu tuh nomor 2 ya, nggak cuma di hari pertama doang gitu ya, atau sampai hari kedua gitu ya. Apalagi Idul Fitri misalnya, terus juga Idul Adha gitu ya, itu memang ada beberapa hari gitu tuh nomor 2. Jadi kayak ya udah gitu, bahkan di beberapa tempat gitu ya ada yang memang menyembelih hewan kurbannya tuh di hari raya kedua gitu tuh nomor 2. Jadi ya, keberagaman itulah yang buat kita kayak berasa beruntung lah hidup di Aceh gitu ya. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saya udah siapin satu buah lagu darinya Gia Indrawari ya. Ini salah satu lagu yang sering banget diputar juga belakangan ini teman Pro 2. Dan semoga ya lagu ini bisa nemenin waktu kamu bersantai pagi ini gitu ya, ngopi ataupun ngeteh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang, dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
2: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut Sleeping Policeman. Di Indonesia sendiri disebut Speed Trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikemper pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
3: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang

Tidak ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh, jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfit lu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
3: Eropa style.
4: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
3: Biasalah, sultan kali.
1: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget tuh dah. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isan keren banget.
3: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh, baru elok.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

92.2 RRI Pro 2 FM Lock, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia, di hari kedua Idul Adha. Masya Allah, minal aidin wal faizin ya. Terutama teruntuk para jemaah haji di seluruh dunia ya, yang lagi melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur ya. Dan semoga selamat sampai kembali ke asalnya, sama seperti saat bersemangat pergi ke tanah suci teman Pro 2. Masya Allah. Namun kalaupun ada yang gugur, kalaupun ada yang wafat, Masya Allah, pahalanya seperti apa itu teman Pro 2 ya. Egy Putra kembali menyapa kamu semua. Setelah tadi pagi aku sempat ngesurvey di daerahku ya, di Hagu Selatan, yang selalu hari kedua melaksanakan kurban ya, bukan di hari pertama. Itu idealnya di kampungnya aku sih. Kalau di kampung kamu kemarin mungkin kali ya. Anyway, sehat-sehat selalu teman Pro 2 ya, agar kamu gak bakal kehilangan arah dan tujuan. Kesehatan mental harus dijaga dengan baik ya.

Apa tergesa teman Pro 2? Oh my god. Ada yang tergesa-gesa mungkin ke lokasi untuk pengambilan daging kurban. Anyway, teman Pro 2, Ustadz Abdul Somad UAS ya, memberikan peringatan keras ditujukan kepada umat Islam di tanah air untuk tidak menjadikan daging, kulit, hingga kepala hewan kurban sebagai upah untuk tukang jagal dan panitia kurban. Ya. Jika tukang jagal dan panitia kurban diupah dengan daging, kulit, atau kepala hewan kurban, menurutnya, ibadah kurban yang dilakukan orang yang berkurban menjadi rusak atau tidak sah. Ya. Beliau, Ustadz Abdul Somad, teman Pro 2, merekomendasikan agar tukang jagal dan panitia kurban sebaiknya ikhlas atau secara sukarela bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun dalam pelaksanaan ibadah kurban. Namun, jika tidak bisa ikhlas atau tidak mau bekerja tanpa adanya upah, solusinya adalah dengan mengenakan biaya operasional penyembelihan hewan kurban terhadap setiap orang yang berkurban untuk membayar panitia kurban, ya. Nah, beliau mencontohkan nih, misalnya hewan kurban harganya 3 juta, maka ditambahkan dengan biaya operasional, katanya. Dan ia mengatakan, upah panitia kurban berupa uang tunai, bukan dalam bentuk daging, kulit, atau kepala hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan baik, ya. Ustadz Abdul Somad kembali meminta panitia kurban menginformasikan hal ini dengan jelas dan terang kepada mereka yang akan berkurban pada saat melaksanakan akad. Ya, kendati demikian, bukan berarti panitia kurban tidak boleh mendapatkan daging, kulit, atau kepala hewan kurban. Hal itu bisa dijadikan sedekah atau bukan menjadi upah bagi panitia kurban yang bekerja. Jatuh cinta. Iya, tapi zaman sekarang nih kayaknya udah mulai ada biaya operasionalnya ya. Jadi kayak dijelaskan sama Ustadz Was tadi tuh, kalau seandainya misalnya hewan kurbannya seharga 3 juta, maka agak dilebihkan sedikit untuk biaya operasional, teman Pro 2. Yang kurang mesra, waduh kok kurang mesra, ada apa ini? Enggak, ini ada judul lagu aja, kayak biasa ya, selalu berimprovisasi dari judul lagu. Ada Iwan Fals, Noah, Niji Geisha The Massive, 2017 lalu. Kemesraan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Reuni, oh my god, jadi kangen sama reunian yang gak terlalu ramai ya. Waduh, gimana ceritanya reuni gak terlalu ramai, Gi? Iya, soalnya sekarang tuh menjelang kepala tiga. Bibit-bibit anxiety kian tampak gitu ya. Jadi salah satu, apaan sih, hal yang bisa mengurangi atau menunda keanxietyan. Besar kali suara Diana ya, ganggu kali. Adalah dengan menghindari publik yang terlalu ramai, yang belum tentu seluruh hal yang ada di dalamnya itu mendatangkan kebahagiaan hakiki. Waduh, untung gak terjungking ya pas bilang hakiki gitu. Tapi kan bener ya, kita ngomong yang real-real aja zaman sekarang. Jadi untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Produa Pavlox Maui hari ini, selamat berkorban nyata, bukan berkorban perasaan ya. Karena hari ini kalau masih mikirin yang menyangkut dengan perasaan, kayaknya susah banget ya. Sekali-sekali mental release itu perlu deh, agar perasaan kita aman, diikuti dengan kesehatan mental yang jelas, nyata, bahagia dunia akhirat, dan sehat walafiat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

lagi pada berjuang di luar sana, yang lagi tertatih. Waduh, istilahnya tajam banget ya. Banyak-banyak sabar ya, karena orang yang sabar disayang Allah ya. Kalau yang sering ngeplesetin tuh gini katanya, orang yang sabar, banyak-banyak sabar tuh disayang Allah, ya kan? Kebanyakan sabar, lo sambung sendiri deh. Ya, 95.2 RRI Pro 2 Epolog Semawe. Gimana siang harinya? Gimana, apakah kamu masih agak-agak jet lag ya, gara-gara kemarin is your busy days ya. Ngerasa kemarin kamu udah porak-poranda banget energinya, tapi hari ini insya Allah dengan cahaya matahari yang sangat mentereng di luar sana, banyak dari kita diberikan kesehatan ya kan, dilancarkan aktivitasnya. By the way, yang belum sholat duha, yang mau sholat duha, siapa tahu di bulan yang penuh dengan keberuntungan ini, di bulan yang penuh dengan kurbanan ini, kamu baru memulai ibadah duha, masih ada waktunya dong. Jam segini silakan sebelum telat. Harus apa? Ada planning mungkin yang harus kamu kerjakan hari ini, walaupun dalam hati itu kayak aduh males banget gitu ya, ketemu sama si Ono. Kalau ngelakuin hal ini pasti ketemu sama dia gitu kan. Is okay lah. Kamu tuh kalau sering-sering menghindar tuh gak ada habisnya teman Pro 2. Bawaannya tuh pasti akan tergorogoti kebencian terus-terusan. Tapi kalau kamu agak nyantai, ya insya Allah semuanya bisa terlewati dengan kedamaian tentunya ya. Ini ada lagunya Dere ya. Kamu tahu Dere kan? Di kota ini, na na na na na, tahu kan? Tuh lah, ini dia judulnya Mawar ya.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

RRI Lok Semawi, teman terbaik. Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
6: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
5: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
6: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
5: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
6: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
7: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
5: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Veteran Peto dengan Pesta Teman Pro 2. Oke, kalau si veteran ini pestanya ala-ala dia, kita mungkin pestanya ala-ala pesta kolesterol ya. Dari berbagai macam banyak asupan daging yang ada pada tubuh kita gitu. Kebanyakan tuh kamu jenisnya dikemanain Teman Pro 2? Dikemanain maksudnya tuh kayak dibikin apa gitu sebelum masuk ke dalam tubuh kamu? Apakah kamu suka bikin kari sama keluarga? Atau sop-sopan ya kan? Atau ada yang lebih meriah nyate biasanya ya? Indonesia banyak dan kaya akan dengan rempah-rempah yang bisa dijadikan banyak jenis lauk Teman Pro 2. Jadi bangga sebagai warga negara Indonesia itu dari berbagai sudut belahan bumi ya. Indonesia kaya akan rempah-rempah, akan hasil energi dari pertambangan segala macam kan. Ya tapi gitu deh ya. Semoga Indonesia akan terus maju dan selalu bisa berkiprah di kancah internasional. Oh my God.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

14 menit dari jam 12 siang hari ini. Udah siang aja yuk. Udah mulai panasnya membara ya. Semoga yang kamu makan hari ini gak langsung menjadikan segala kedarah tinggian kamu gara-gara cuaca panas di luar. Jangan lupa dicek kolesterolnya ya. Udah dua kali nih aku ingetin teman Prodoa. Ya teganya kau Gi, ya kita harus saling tega, harus saling menasihati, saling mengingatkan ya untuk hal-hal yang baik. Apalagi buat kamu yang kaget-kagetan makannya gitu. Kaget-kagetan makannya itu adalah kayak makan banyak dalam waktu yang jarang banget gitu. Aku pernah ngomong gitu ya. Maksudnya ya aku tuh jarang makan-makan makanan yang kandungannya tuh mengandung ketinggian darah gitu. Kok dah makan itu langsung bereaksi kayak gimana gitu. Jarang, tapi sekali makannya tuh banyak. Nah itu juga serem teman Pro 2. Jadi segala sesuatunya yang berlebihan itu udah emang gak baik ya. Jadi kamu yang paling mengerti kondisi tubuh kamu, jangan sampai kenapa-kenapa ketika kita menyantap sesuatu dengan membabi buta. Oh, membabi buta loh ya, bukan pesta babi loh ya. Well, sudah hampir masuk azan nih. 15 menit lagi sih. Cuman aku kayak pengen muterin yang lebih islami aja, lebih religius aja, karena udah mendekati waktu sholat fardu zuhur ya. Kalau baru bangun, kalau baru bangun tuh masih bisa lah buru-buru lah mandi lah ya ke masjid. Apalagi masih dalam suasana lebaran kayak gini. Selamat Idul Adha for everyone. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra di Prodo FM Loks Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah bersabda, seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Hadis riwayat Muslim.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffirha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffirha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid, ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Falkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya.

Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu. Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

sweet song lebih tepatnya ya. Hai, udah siang aja di Pro 2 FM Loks Mawe, teman Pro 2. Gimana kamu? Udah pada makan siang? Yakin sekali di hari yang penuh dengan keidul adahan ini pasti banyak ya jenis lauk pauk yang berasal dari daging-dagingan. Dan aku juga baru dapat WhatsApp habis siaranku nanti sih, masih nantian lagi ya. Aku mau ke rumah kakakku karena kakakku udah nyiapin sate godok buat aku. Oh my god, lama banget gak nyobain sate godok. Apakah seperfect buatan ibuku? Ataukah versi sate godoknya kakakku? Gimana dengan kamu, teman Pro 2? Inilah hal yang bisa terbina juga dari salah satu jenis silaturahmi, komunikasi silaturahmi yang terjaga ya. Terkadang momen yang justru mengumpulkan kita, terkadang hal-hal yang begini yang mendekatkan kita. Siapa tahu ada di antara kamu semua yang emang jarang banget bisa ketemu sama keluarga kamu, ya kan? Bisa seru-seruan, bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar. Dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu libur kamu, bukan waktu libur kita, tidak. Karena aku lebaran pertama, kedua, ketiga juga kerja. Baru lusa yang gak kerja ya. It's okay ya. Segala sesuatu akan menjadi ladang amal ibadah kita ketika kita ikhlas melakukannya ya kan. Yang masih terus happening from Nuka dengan masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. I love this song. Aku spesial buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Loks Mawe siang hari ini dengan berbagai macam aktivitas kamu. Thank you for listening me ya.

adalah semua doa yang kupanjatkan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini mungkin salah satu definisi lain yang maknanya adalah kekuatan doa, ya kan? Jadi buat kamu semua yang udah hampir di jam setengah dua ini belum juga melaksanakan ibadah sholat zuhur, hello! Labelnya doang silaturahmi, menjaga persaudaraan islami gitu ya. Tapi kita suka sholat di ujung waktu, malu dong. Apalagi umur juga udah gak remaja lagi, ya kan? Jadi mau kapan lagi nih kita memperbaiki ibadah kita teman pro 2? Mau tunggu sampai kita pincang? Atau ini something wrong? Tidak ya. Apalagi kita meningkatkan amal ibadah kita dengan mengerjakan sholat berjamaah, ya kan? Jadi please, sedia iman sebelum dipanggil Tuhan.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Loksmawe.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siara, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau jasai pak deh.

Mungkin di lain bumi kita bisa abadi. Oh my god. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Afgan Sareza. Wow, ini nih yang sering banget aku bahas ya, kalau ada lagu ya emang lirik of the lead. Betul enggak sih, atau lead of the lyric? Lead of the lyric kali ya. Apa ya, hal yang terpenting gitu. Ada beberapa bagian mungkin dari lirik lagu yang ngena banget di kita, dan itu yang kayak aku sebutin tadi. Mungkin di lain bumi kita bisa abadi, mungkin di bumi yang sekarang kita gak bisa dekat gitu, gak bisa punya hubungan lebih dari teman. Tapi siapa tahu suatu saat nanti kita akan bisa jadian forever. Ya gak mungkin dong, itu udah lain ceritanya, ya kan. Terus gimana dong Gi, apa yang harus kita jalani? Ya gak ada yang harus kamu jalani, jalanin aja hidup seperti bagaimana biasanya. Kok apa-apa dibaperin? Ya syukur, kalau masih baper tuh artinya kita masih punya perasaan, ya kan. Kita gak mudah mengintimidasi orang lain, benar-benar. Kita gak suka nyakitin orang lain gara-gara kita punya high empathy. Kita punya empati yang tinggi buat orang lain. Jadi apa-apa, kalau gak pengen terjadi pada diri kita yang sakit, ya kita harus ngerasain. Kita jangan berbuat nakal, kita jangan berbuat curang, kita jangan berbuat jahat pada orang lain. Kalau ngerasa hal itu terjadi pada diri kita tuh nyakitin juga, gitu kan. Cuman sekarang tuh konsep kehidupan tuh kadang-kadang tuh suka kebalik-balik, teman pro dua, ya enggak sih? Ada orang yang si paling NPD gitu ya, atau si paling idealisme. Idealisme zaman sekarang. Bagus kalau kamu punya sesuatu pendirian dalam hidup kamu, kamu punya tanggapan dan ide sendiri tentang sesuatu. Tapi ingat juga sih, gak semua ide dan hal yang kita perjuangkan itu adalah sesinkron dengan orang lain juga gitu, ya kan. Lantas kita ingin menyuarakan itu, pokoknya kita I'm the best of the best gitu, kita yang terbaik dari yang baik. Gak gitu juga bro, ya kan. Semoga, karena lagi Idul Adha juga, semoga momen Idul Adha ini bisa membuat kita minus NPD ya. Jadi agak-agak berkurang hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh orang lain gitu. Oke bro, dan kita sama-sama belajar dari hal-hal yang ada agar kita bisa sedikit luluh untuk tidak terlalu idealis dalam satu dan dua hal atau banyak hal.

Masih mendengarkan 95.5. Belibet sendiri kan. Karena tadinya tuh aku udah gak niat call dulu, gak niat cuap dulu gitu. Nanti baru ada iklannya masyarakat, baru aku balik. Tapi ternyata pas aku kepo dengan lirik by liriknya Bermimpi Mahal ini, aku searching lah. Dan ternyata ini benar-benar kita diajak untuk bermimpi, teman Pro 2 ya. Dalam artian adalah semua orang itu wajib punya impian dalam hidupnya. Dan kalau kamu terasa dunia yang udah mulai gelap gitu ya, kamu pelankan lagi mimpinya. Tapi kamu tetap bermimpi, perlahan-lahan, coba lagi. Walau kadang semua lelah, ya lelah. Karena kita disuruh ngayal mulu, disuruh bermimpi terus. Ya kan, tapi siapa yang tahu sih angan-angan dan harapan kita tuh tiba-tiba berjalan gitu, dan semua itu bisa membuat kita jauh dari beban dan perlahan hilangkan percaya diri. Oh, ini naik turun liriknya ya. Meski terhantam banyaknya duka dan luka, tetap ku genggam harap di tengah derita. Ya iyalah, gak ada yang bisa tahu kan hidup kita sampai kapan. Jadi silahkan bermimpi, karena bermimpi gak ada yang larang. Siapa tahu udah dimimpi, demi mimpi yang kita punya bisa membuahkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, teman Pro 2. Oh my God, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, insya Allah.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Udah jam 2 lewat 10, kalau kamu belum makan siang udah pasti kamu lapar banget, dan itu aku yang rasain juga ya. Tapi tenang, kayak aku bilangin tadi, nanti jam 3 aku udah selesai dan aku langsung goes to my sister house ya, untuk menyantap berbagai macam hidangan di sana. Oh my god. Hari aku belum ke rumah kakakku loh. Eh, kamu gimana? Kamu udah silaturahim belum sih? Terkadang ini nih yang jadi it's not big deal ya. Ini enggak jadi masalah yang gede gitu, tapi kayak kurang sinkronisasi aja gitu. Kalau kamu udah merayap kemana-mana tapi ke rumah keluarga inti kamu belum kamu jejekin, ya elah jur. Gimana ini Cung? Kacung maksudnya ya, jangan mikir yang macem-macem ya. Kalau Cung itu bisa jadi kancing baju itu kancing, cing bukan. Ya kan, itu yang harus kita seriusin. Kembali ke laptop ya, gimana caranya kita untuk bisa membedakan antara yang mana priority, yang mana bukan prioritas. Bukan gak boleh ke rumah konco-koncomu, bukan gitu. Tapi ya pergilah ke rumah keluarga-keluarga intimu terlebih dahulu ya. Ada juga yang gila-gila ngumpul-ngumpul, aku gak ngerti ya. Temen ngopinya itu-itu mulu. Kalau kamu udah seumuran aku, mungkin ya it's okay. Ketuaan tuanya ya. Kenapa dibilang is okay? Karena mungkin makin dewasa kita kayak makin terseleksi alam kan. Kayak jadi malas ribet, malas berlibat dengan orang banyak gitu kan. Lah kamu juga orang yang itu-itu aja, masih muda juga, tapi kamu kesana kesini, tapi kamu gak pergi ke rumah abang kamu, kamu gak ke rumah kakak kamu gitu. Ini patut dipertanyakan, ini something wrong. Semoga kita selalu menjaga hal-hal baik dalam hidup kita, gak cuma di momen-momen Idul Adha doang, teman produa, ya kan? That's point sebenarnya, ya kan? Oke, kalau gitu dari Gia Indrawari, kita kasih juga koleksi Indonesia yang lebih slow. Aha, ini dia tadi, walaupun panas banget di luar, bukan berarti lagu yang diputar juga harus slow, slow, slow terus. Yang ada kamu bosan, terus dengerin aku terus di Produa FM terus. Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cintrong. Oh.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Osmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

masih mendengarkan 92.2 RRI Pro 2 Palok Semame, teman terbaik kamu radionya anak muda. Jacob Collier featuring Tori Kelly dengan Running Out of Love. Uhuy. Kamu senang music-music like this, teman Pro 2 yang kayak ngeflat gitu ya. Dengernya tuh kayak lagi di lounge mana gitu, bener ya. Tapi ya emang ada sih yang kayak pecinta musik-musik yang kayak gini. By the way, kamu tahu sama sosok Teddy Aditya gak sih? Ya, yang kemarin itu sempat diajak collabs sama Coach Ajis ya. Sopo tuh jenengnya? Aku lupa namanya siapa. Tapi yang jelas, ini juga salah satu musisi yang gak ini, yang agak sedikit berbeza gitu ya. Tapi mesti bisa dinikmatin. Bukan berarti lagu yang lagi aku putar sekarang gak bisa dinikmati. Enggak juga. Cuma dengerin deh, ini Teddy Aditya, judulnya Kembalikanku ya. Lagu ini pertama kali keluar di tahun 2024 kemarin di Blatika Musik Indonesia. Dan siang ini kamu denger di Pro 2 Vlog Semawe. Teddy Aditya, Kembalikanku.

0: bener gak sih kalau kata aku Teddy Aditya ini tuh emang berbeza ya. Musikalitasnya lumayan tinggi dan asik-asik aja sih dengerin music-music like this ya. Pertama denger mungkin kamu langsung seneng sama lagu Kembalikanku ini. Padahal ini lagunya udah 2 tahun yang lalu loh.
1: Semua begitu membosankan.
0: Kalau denger kata kembali itu yang terlintas apa sih? Kembali apa? Kembalilah padaku, oke. Kembalikan duitku juga. Aduh, yang sering jadi korban-korban. Korban perasaan berujung ATM terkuras. Masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang zolim yang ada di luar sana, teman Pro 2. And then, ternyata tahun lalu itu Fabio Asher nge-cover kembali lagu yang oke banget. Dan lagu ini, teman Pro 2, kalau nggak salah dulu itu pernah menjadi lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio. Jangan ditanya tahunnya, denger aja lagunya, ini amazing banget. Topati, Fabio Asher, Cinta Kita, teman Pro 2, dengerin ya.

percayalah, cintaku hanya untukmu ya. Uhuy. Kalimat yang berhasil membuat banyak pasangan terbang ke langit ketujuh ya. Merasakan romansa kasmaran tingkat tinggi. Ya it's okay kalau semuanya berjalan dengan sesuai dengan alurnya gitu ya kan. Tapi gimana kalau itu adalah bagian dari gombalnya kamu untuk bisa meraih hati seseorang? Gombal gak apa-apa ya. Yang penting gombalnya tuh gombal positif gitu. Nunjukin salah satu dalamnya rasa kamu sama seseorang yang melalui kata-kata yang kau mampu membuatnya yakin padamu. Tapi jangan setelahnya kamu sia-siakan anak orang. Jangan setelahnya kamu abaikan. Kamu hanya kayak semacam bikin track record ya, pengakuan butuh validasi sama teman-teman kamu. Ternyata kamu bisa menaklukkan hati dia yang katanya sulit banget untuk masuknya. Jangan dong. Itu tuh jahat sih ya. Walaupun dalam Islam tuh gak ada istilah karma, tapi yakinlah Tuhan tidak akan pernah tidur untuk semua perbuatanmu, teman Pro 2. Oh. Bersemangat banget ya, hampir kelar soalnya, hampir kelar jam 3 aku kelar. I give you Henry Moody, right person, wrong time.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak.
3: Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Yudhika Kasih, Blabri, Wapoin 2 RRI, Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. By the way, kamu tahu gak sih teman Pro 2? Ini lagu Coldplay, judulnya Coloratura, kalau aku gak salah ngomong ya. Dan ternyata aku tuh nunggu lagu ini mau pamitan gitu. Dan kamu tahu gak sih, ternyata lagunya ini durasinya 7 menitan. Waduh, aku baru ngeh ternyata ada lagu yang 7 menitan. Dan itu terbukti dari lagunya Coldplay, Coloratura. Ini lagu pertama kali keluar di tahun 2021 lalu, di Blatika Musik Internasional. Dan sebagaimana yang udah kamu sering lihat juga di platform sosial media manapun gitu ya, kalau konsernya Coldplay ini selalu sukses, selalu sold out, selalu penontonnya puas, dan hingar-bingar karyanya tuh bisa selalu dinikmati oleh orang banyak dari setiap lapisan usia. Oke. Ya, karena sekarang sudah jam 3 lewat 1 menit, artinya itu udah selesai. Aku gak boleh lebih-lebih ya. Aku harus prof, aku harus disiplin. Apa sih? Intinya besok pagi-pagi banget kita ketemu. Jumat barokah ya, besok pagi buta. Aku udah nemenin kamu kembali di sini, tapi sekarang aku stopin dulu. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe untuk segala aktivitas kamu. Buat kamu yang lagi silaturahim, buat kamu yang lagi mobile, yang lagi di jalan dengerin radio dari tab mobil kamu ya. Atau buat kamu yang lagi ada di pertokoan, yang lagi bertugas menjaga toko, para pramuniaga ya sebutannya ya. Atau untuk kamu semua para customer yang lagi memilah-milih di swalayan manapun kamu, di kios, di pasar, atau di pusat manapun yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe. Thank you so much. Ya, makasih banyak. Dan aku minta maaf juga kalau ada kalimat aku yang nyebelin. Yang namanya Egi, yang manusia biasa kan ya. Egi Putra Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

It's alright. 95.5 Call Radio, Radio Lux Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat siang teman radio ya. Masih suasana Idul Adha di hari ini ya. Semoga semua dalam keadaan baik, bahagia, sehat teman radio, yang membuat suasana silaturahmi berjalan dengan sangat membahagiakan. This moment could last. Dan menemani untuk hari ini sampai nanti di jam 7 malam untuk kalian semuanya, tetap di Prodolog semuanya, teman terbaik kamu. Dan udah dicatat belum ya mau kemana-mana aja nih silaturahminya? Semoga dari pintu ke pintu kalau niatnya silaturahmi banyak bawa kebaikan dan keberkahan teman-teman radio.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Waduh, mandi lagi.
3: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ning sih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
3: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Cap.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
3: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
2: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
3: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepet kaya.
4: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50 orang.
2: Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan...

apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo Luksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2. Masih suasana Idul Adha hari kedua nih ya. Biasanya di hari kayak gini suasananya tuh mulai lebih santai. Yang kemarin sibuk masak-masak, kumpul keluarga atau warawiri ke rumah saudara, malam ini mulai bisa rebahan dengan tenang ya. Tapi satu hal yang masih sama di mana-mana ya, stok daging di rumah biasanya masih banyak. Dan besok pagi kemungkinan masih lanjut menu yang itu lagi, tapi ya tetap dinikmati karena suasana setahun sekali kayak gini emang selalu punya rasa sendiri. Buat teman Pro 2 yang malam ini masih kumpul keluarga, masih di perjalanan atau mungkin udah mulai siap balik ke aktivitas biasa, semoga malamnya tetap hangat ya. Dan yang dari tadi bantu di rumah dari kemarin sampai sekarang semangat juga, kadang capeknya kerasa tapi momen kebersamaan kayak gini yang paling dirindukan. Stay sini terus teman Pro 2, kita bakal nemenin malam Idul Adha kamu dengan lagu-lagu yang santai dan bikin suasana makin nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, itu dia darinya The Weeknd dan Ariana Grande, ada Save Your Tears ya. Selamat malam kembali teman Pro 2. Dulu waktu kecil, kumpul keluarga itu rasanya biasa aja ya. Bahkan kadang kita malah sibuk main sendiri. Tapi makin dewasa suasana kayak gini tuh malah terasa lebih berarti ya. Dari mulai ngobrol bareng, makan rame-rame, dengar suara rumah yang rame, ada rasa hangat yang beda dari biasanya. Dan anehnya sekarang kita jadi lebih gampang kangen sama momen-momen sederhana kayak gitu. Dan teman Pro 2, malam ini kita bakal ngobrol santai tentang kenapa sih momen kumpul keluarga makin berasa saat dewasa. Kita mulai ditemani lagu ini dulu. Ada Iqbal, Rindu Tapi Bukan Pilihan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Salah satu alasan kenapa kumpul keluarga terasa lebih berharga saat dewasa, karena sekarang waktunya gak semudah dulu ya. Dulu tiap hari bisa ketemu, mau makan bareng gampang, ngobrol juga gampang. Tapi sekarang semua punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, kuliah, merantau, bahkan kadang susah nyocokin jadwal buat kumpul lengkap. Makanya pas akhirnya bisa duduk bareng lagi, rasanya jadi lebih hangat ya. Hal yang dulu terasa biasa, sekarang malah jadi momen yang dicari.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawai. Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Lok Sumawai, Cutara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Egy Putra kembali menyapa setelah kemarin siang terakhir nemenin kamu ya. Gimana udah persiapan dong? Persiapan apa, Gi? Persiapan sholat subuh ya. Di mana kumandang azan sudah menunjukkan tadi di 5 menit yang lalu kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh wilayah Lok Sumawai, Aceh Utara dan sekitarnya teman Pro 2. Kita nggak muterin karena gimana ya ngomongnya ya. Cun masuknya itu udah di atas jam 5. Jadi kalau muternya di jam 5 kurang 5 azannya, kita harus opening di jam 5 kurang 15. Sementara SOP-nya tuh di jam 5 kurang 5 kita baru buka siaran teman Pro 2 ya. Alhamdulillah tabarakallah, semoga kita diberikan selalu kesehatan buat kamu semua yang masih dalam suasana Idul Adha bareng keluarga. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena ketika sudah berjauhan rasa rindu hanya bisa menyatu lewat doa. Asik. Yuk kita sholat subuh dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di jam 6 dengan berbagai macam hiburan dan informasi yang menarik sekali buat kamu semua ya. Untuk kamu yang ngakunya setia tongkrongin Pro 2 Vlogs Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyatil jama'. Isim mausul konjungsi huruf

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih, aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup. Nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu? Ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli, Bapak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Enggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu adanya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan. Ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Itu enggak usah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

membuka mata di pagi hari. Itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu.

Hai, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Guten Morgen. Katanya hawa surga tapi bingung cara masuk surga ya. Katanya hawa surga selalu merindukan surga tapi tidak pernah berupaya untuk mendekati bagaimana caranya agar masuk surga. Seakan kamu tuh makin kesini teman Pro 2, makin merasa dewasa, makin bertambah usia. By the way, tadi kita lagi jazz music ya, religious songs Pro 2 collection, dari jam 5-an tadi sampai dengan jam 6-an sekarang ya. Akhirnya suaraku muncul lagi kembali gitu, kembali ke yang tadi aku ngomongin soal semakin kesini semakin dewasa. Ini gak cuma untuk orang yang tua ya, tapi untuk kamu semua yang tadinya masih sekolah, terus sekarang lagi berlanjut kuliah, itu lagi masa-masa happeningnya ya, lagi masa bangkitnya kamu gitu, mengenal dunia dan interestingnya kamu untuk tahu banyak hal di dunia itu di situ tuh, masa-masa kuliah, tamat kuliah ya, baru dapat salary, baru ngerasain punya honor sendiri ya, setelah kuliah punya kerja, punya honor sendiri, gajian, ngerasain gajian kayak gimana, pengen ini pengen itu, banyak keinginan dibanding kebutuhan. Bener nggak? Jawab dari hati masing-masing. Nah, semakin kamu menemukan hal, semakin kamu banyak menemukan sesuatu yang kamu baru tahu dalam hidup ini teman Pro 2, menurutku ya, maka semakin kita menyadari bahwasanya segala sesuatunya itu hanya titipan di dunia, ya gak sih? Ya kan, coba kita berpikir di hari yang Jumat penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita berpikir bahwa semuanya tuh hanya titipan, apalagi perlahan tuh nanti. Makanya tadi aku bilang ini gak mesti untuk orang yang usia tua gitu, tapi untuk kamu yang muda juga yang masih 20-an, kalau kamu mau berpikir ya, sesekali me time dengan dirimu sendiri gitu, sekali-sekali kita bisa ngerefleksi diri gitu ya, seutuhnya dari hati yang terdalam sekali, kita resapin, kita pejamkan mata, tutup mata sambil ngerasain sesuatu hal dalam zikir hati yang selalu kita lafazkan, akan semakin sadar bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini hanya sekedar titipan saja. Untuk itu, mari kita berdayakan diri kita ini agar kita bisa menjadi good person, ya kan? To be kind, be kind, be kind, untuk menjadi orang yang baik, orang yang baik, orang yang baik. Hingga nanti saat kita udah mati pun, dipanggil Allah pun, banyak nilai baik yang lebih diketahui oleh orang lain daripada keburukan kita. Tentunya semua orang punya keburukan kan, gak bisa kita sembunyikan juga untuk hal itu. Tapi insya Allah, karena kita selalu ngerasa hidup ini hanya titipan, ketika kita banyak tahu ini dan itu, ketika kita udah merasa bisa mendapatkan ini dan itu, kayak semakin sadar gitu bahwasanya segala sesuatu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah, jadi gak perlu disombongkan karena segala sesuatu akan kembali padanya teman berdua ya. Semangat mesti di Idul Adha, oh my god, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kerja, dan besok waktunya aku libur insyaallah. Ya kan, kalau emang bener libur gitu, kalau tiba-tiba ada yang harus dikerjain ini dan itu, gak bisa me time juga. But it's okay ya, yeah. Selama kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe, selama itu pula aku bersemangat menyapa kamu di udara, di laut, di lautan, di daratan. That's all RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811-6715-952.
1: Yes, RRI Pro 2 apa Loks Mawet, teman terbaik kamu. Tiba-tiba tadi ngehang ya, tapi ngelama cuman kayak sekian detik. Yaitu dia tadi namanya juga berbuat manusia kan, pasti ada hang-hangnya kan. Tapi kalau kamu ngerasa kamu hang tuh jangan kepanjangan deh, jangan kelamaan, karena kasihan orang-orang di sekitar kamu. Tapi ini komputernya tadi, bukan kamunya ya. Untuk kita teman berdua, untuk bisa memunculkan aura-aura positif kamu yang menghasilkan good mood for this morning, I wanna give you from Adam Levine's Good Mood. Yang satu ini kamu lagi mendengarkan Egy Putra, hanya

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Good morning. Semangat banget ya, harus semangat dong ya. Mari, kalau tadi tuh aku udah bilangin gimana cara kamu untuk bisa mengumpulkan aura-aura positif kamu, teman Pro 2. Karena kalau biasanya tuh ya, kalau banyak orang bilang kalau pagi bawahnya murung mulu, itu seharian takutnya kamu ke bawah murung, teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena akhir bulan, ingat, yang ngerasa akhir bulan gak cuman kamu doang ya. Seluruh umat manusia di belahan bumi manapun tuh pasti ngerasain hari ini tuh ya akhir bulan banget. Sabar ya, bentar lagi juga udah muncul kok awal bulannya. Kita nge-slowing diri dulu dengan Yung K. Do you think you could love me? Oh my God, it's so romantic song, I think. Gimana menurut kamu nih? Kamu seneng yang lebih slow atau yang gerubak-gerubuk kalau pagi? Ya gak mungkin gerubak-gerubuk semua lagunya, pusing nanti yang denger. Ya, kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

0: Thank you.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lico Rice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki